0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam
1: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
2: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng dalam berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng dalam berita. Jateng dalam berita.
3: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
4: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
2: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng dalam berita. Dengarkan Jateng dalam berita setiap hari, jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam, hanya di 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang.
5: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
6: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas mengenali mata juling bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Kalau mata juling itu dengan keluhan mata juling mengabaikan gitu saja gitu. Padahal itu juga bahaya untuk fungsi dari mata tersebut. Mereka tidak bisa melihat jarak, memperkirakan jarak, ukuran, kedalaman. Jadi kayak umpamanya kita lagi nyetir tuh, kita nggak bisa lihat ini mobilnya udah deket atau belum ya sama mobil depannya. Jaraknya mereka nggak bisa karena nggak ada namanya tiga dimensi. Karena kita nggak bisa prediksi jarak, kedalamannya seberapa gitu, nggak bisa. Sebaiknya kalau lebih dari usia 6 bulan dia masih seperti itu matanya, masih juling, segera diperiksakan ke dokter mata, khusus anak-anak. Nanti akan dilihat dia kelainannya berada di syaraf atau nggak tanya dia butuh kacamata lebih dini, itu bisa.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Playhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
15: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Kamila, saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
6: Saya Rita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
7: Saya Yon Jagger dari Pati, saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang, selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
12: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif. Prediksi

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas menjaga keseimbangan energi bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Keseimbangan energi dilihat dari asupan makanan dan olahraga. Asupan makanan dilihat dari porsi makanku. Porsi makanku terlihat dari asupan makanan sehari, terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur, dan buah. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah porsi sayur dan buah sampai 50% dari porsi dalam satu piring. Nah, selain itu, olahraga juga dianjurkan di sini. Olahraga selama 150 menit dalam bentuk jalan itu sangat mendukung untuk keseimbangan energi. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: Dalam menyusun program prioritas pembangunan, pemerintah seharusnya memperhatikan aspek penting dan mendesak. Hal ini dikatakan Nur Hidayat Sardini, pengamat kebijakan publik Undip, dalam diskusi Prime Topic dengan judul Menyelaraskan Program Prioritas 2024.
1: Iya, saya lihat ya, dari kalau tidak salah ada 5 atau 6 ya, yang saya pernah amati itu, ya semua masuk ya. Tentu saja misalnya dalam kaitan dengan, ya, tapi juga ada beberapa hal yang saya juga agak kritik juga sebenarnya, yang namanya pembangunan masjid kan tidak terlalu mendesak buat saya gitu ya. Utamakan yang menuntut duniawi ya, yang memang menangani masalah yang penting, misalnya soal air rob gitu ya, saya kira itu prioritas ya. Walaupun kita tahu bahwa ada program nasional dan bahkan ada bantuan internasional, saya kira saya lihat ya. Tetapi juga misalnya pembangunan tol, tanggul, sekaligus tanggul, itu menurut saya itu penting dan mendesak. Pentingnya karena memang itu, memang penting itu. Mendesaknya karena memang itu sudah gak bisa ditawar-tawar lagi dari sisi waktu. Nah saya kira itu. Yang kedua misalnya penanganan beberapa banjir seperti di Semarang Timur, lalu juga kebakaran tadi, perlengkapan-perlengkapannya itu saya kira penting dan desa. Kenapa penting? Karena memang itu akan memiliki impact yang secara langsung menyangkut nyawa. Nyawa kan bukankah kita juga di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sekeping nyawa tidak boleh diabaikan gitu ya. Membangun manusia se-Indonesia, tumpah darah Indonesia itu kan nyawa gitu ya. Lalu juga dan punya dimensi ya, sustainability panjang. Karena sampah ini kan juga bagian dari problem kita yang menurut saya di Kota Semarang relatif baiklah dibandingkan dengan tempo hari masalah di Jogja, pernah juga di Bandung, bahkan Jakarta sendiri ya. Itu kan memang punya hal-hal tertentu yang tidak bisa ditawar. Jadi kebutuhan hidup itu. Sekarang misalnya sapras sebagai konsekuensi dari itu semua boleh kita kaji. Tapi sapras yang mana? Sapras yang berkaitan dengan soal persampahan tadi, berkaitan dengan masalah apa banjir, dan juga ini dia yang penting terkait dengan itu adalah slum areas. Ya. Slum areas itu adalah kawasan kumuh yang menurut saya di Kota Semarang masih ada, tapi dari tahun ke tahun memang semakin berkurang. Nah ini kan Pak Kepala Bapeda kan pasti tahu titik-titik mana ya. Nah itu saya kira itu penting untuk segera apa atasi. Dan buat saya sebagai warga Semarang juga mendukunglah terhadap program yang mendekati gitu ya, menyangkut penyelamatan kehidupan, pemulihan terhadap kehidupan gitu ya. Walaupun agama penting, tapi sedapatnya ditunda ya ditunda saja. Walaupun semua orang ya berharap itu masjid juga bisa diselesaikan gitu ya. Tapi buat saya seperti rob, seperti slum areas gitu ya, lalu kebakaran, penanganan banjir, buat saya itu urgen ya, penting dan mendesak. Penting karena memang sangat penting buat kehidupan dan pemulihan hidup kita. Mendesak karena memang jika kita selewat waktu saja dari kemungkinan keadaan yang ada bisa fatal ya. Saya kira di situ Bung Pak Deni.
2: Baik, terima kasih Pak NHS.
3: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para pendengar sekalian, seringkali kita sebelum ke dokter gigi itu sudah khawatir ya, aduh diapain nih, aduh habis berapa nih, jangan-jangan langsung ketahuan semua aib dalam mulut. Jadi sebenarnya jangan khawatir, misalnya ya habis jatuh terus ada patahan gigi, jangan takut kalau ke dokter pasti dicabut. Sekarang udah teknologinya maju, banyak solusi yang lain. Kita akan mempertahankan gigi sampai akhir, kalau memang benar-benar tidak bisa baru dicabut.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: Secara bersamaan, pemerintah dari pusat hingga daerah saat ini menyusun kebijakan untuk menyongsong 100 tahun Indonesia pada tahun 2045. Lantas, program apa saja yang menjadi prioritas Kota Semarang di tengah persiapan Pilkada Serentak 27 November mendatang?
1: Saat ini menindaklanjuti dari kebijakan nasional itu, kita akan sekarang itu secara paralel, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota kabupaten saat ini sedang bersama-sama menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional maupun daerah, yang ujungnya adalah kepada momentum 100 tahun hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 2045, atau sering kita dengar adalah untuk mencapai Indonesia emas 2045. Hingga sekarang itu kemudian ini secara nasional yang sifatnya, kalau dari kaedah itu Pak Sarbini mungkin sangat paham, adalah imperatif. Jadi semua kota kabupaten untuk merumuskan ke sana. Kemudian kaitannya dengan 2024, kebetulan ada agenda politik nasional yang istilahnya adalah pilkada serentak atau pemilu serentak itu, sehingga masa bakti bupati, gubernur, wali kota terpilih itu dituntaskan di 2024 ini. Dan itu juga terjadi di Kota Semarang, yang mana periode RPJM kita itu sebetulnya 2021-2026. Sehingga ada 2 tahun ini yang harus segera dikejar di 2024, nanti sisanya di 2025. Sehingga itu menjadi basis pertama, yaitu adalah apa yang sudah diterumuskan, apa yang sudah ditetapkan menjadi kebijakan daerah dalam konteks visi misi RPJMD 2021-2025 ini kan semaksimal mungkin dituntaskan, sehingga di 2024 itu pertama menjadi prioritas adalah berkaitan dengan penuntasan visi misi yang sudah menjadi ketetapan di dalam Perda RPJMD Kota Semarang 2021-2026. Nah, beberapa hal itu segera kita kejar supaya di 2024 ini bisa segera selesaikan. Kemudian 2024 ini juga kita mencoba menuntaskan segala pekerjaan-pekerjaan yang kemarin sudah berjalan tapi belum tuntas. Ada beberapa kegiatan, misal rumah sakit tipe D, dan kemudian ada beberapa pembangunan puskesmas, itu kita kejar. Pembangunan sekolahan, target membangun sekolahan juga kita kejar di 2024 ini.
0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif. Prediksi

0: RDI Pandanaran Semarang. RDI.
1: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
2: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
3: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
4: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
6: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
7: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
8: Hai, saya Inul Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
9: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
10: Seantero Indonesia masih dengar radio.
0: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
12: Iya, kenapa mas?
11: Mohon maaf mas, sebelumnya nih. Ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
12: Oh iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Eh, saya gak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
11: Iya mas, gak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
13: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
0: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
2: Para orang tua yang berbahagia,
3: barangkali konsep gosok gigi yang selama ini diajarkan pada anak-anak kita itu mestinya harus dirubah. Jadi kalau selama ini kita lihat saja sesuai dengan lagu yang diajarkan bu guru kita dulu itu, tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Jadi menggosok giginya di dalam kegiatan mandi itu, rangkaian kegiatan mandi. Coba bayangkan aja anak-anak kita, adik-adik kita, atau kita zaman kecil dulu, mandi, habis itu ganti baju, terus sarapan, terus berangkat sekolah. Bisa dibayangkan di gigi kita itu masih, ketika kita berangkat sekolah dari pagi sampai siang, masih ada sisa makanan yang berada di permukaan gigi kita itu, sehingga dalam waktu yang sekian jam itu nanti sebenarnya akan merugikan gigi, karena dalam selama sekian jam itu dari pagi sampai sore itu sisa makanan yang terutama itu karbohidrat itu nanti oleh kuman rongga mulut itu akan terpecah menjadi produk asam gitu ya, tuh yang nantinya menyebabkan gigi berlubang itu karena struktur keras gigi itu akan menjadi terjadi demineralisasi itu, jadi perlunaan akhirnya berpotensi menjadi gigi berlubang. Nah, konsep kedua itu kita lihat aja sore kita mandi lagi, gosok giginya di rangkaian mandi itu lagi lah. Setelah itu setelah malam tidak gosok gigi terus tapi langsung tidur dan seterusnya. Nah, inilah yang konsep ini saya kira kurang tepat, sudah dari sisi ilmu kedokteran gigi ini dipandang sudah tidak tepat lagi. Kita dengan teman-teman di PDGI mencoba mengubah konsep ini, jadi memberikan penjelasan kepada terutama kepada anak-anak. Kita mencoba merubah konsepnya, jadi mestinya gosok gigi yang benar itu mestinya setelah makan. Jadi rangkaiannya mestinya pagi itu enggak gosok gigi enggak apa-apa deh, jadi cukup berkumur atau pas rangkaian wudu itu ya, sarapan. Nah, setelah sarapan itulah mestinya kita melakukan gosok giginya di situ setelah makan pagi itu ya. Kalau siang hari gimana? Siang hari kan kita masih di sekolahan atau masih di kantor, tidak sempat ya makan siang, tapi kan tidak sempat gosok gigi gitu. Nah, untuk siang itu tidak gosok gigi, oke lah, tapi kita merekomendasikan, menganjurkan di akhir kegiatan makan itu sebisa mungkin kita tutup dengan kegiatan, boleh deh misalkan berkumur dengan air putih itu, tapi anjuran berikutnya supaya lebih lengkap itu ditutup dengan makan buah yang berair berserat.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis. RDI Pandanaran Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam
2: dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
3: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
4: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
5: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
3: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari, jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam, hanya di 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang.
6: Eh, sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
7: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
6: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
7: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
6: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
7: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
6: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
8: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul, karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba, dekati masa depan kamu.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
2: Kali ini saya akan menyampaikan mengenai tips makanan sehat untuk mata. Makanan apa aja sih yang harus kita konsumsi untuk menjaga kesehatan mata? Itu kita harus pilih sayuran yang berwarna hijau seperti bayam, kangkung. Terus kalau berwarna selain hijau, yang warnanya terang seperti wortel, tomat. Kenapa sih kita harus pilih sayuran yang berwarna hijau, terus buah-buahan yang berwarna terang? Karena sayuran hijau itu mengandung suatu kandungan yang bernama lutein dan zeaxanthin, yang itu bisa membantu menjaga kesehatan mata. Dan untuk yang berwarna terang seperti orange, merah, itu dia mengandung vitamin A yang cukup tinggi yang dapat membantu menjaga kesehatan mata. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: Sembilan satu poin delapan RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
2: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
3: Saya Yayan Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
4: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
5: Aku Wilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
6: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
7: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
8: Saya Neng Harti dari Kota Plehari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
9: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
10: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
12: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
13: Seantero Indonesia masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
15: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
16: Iya, kenapa mas?
15: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
16: Oh iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Eh, saya nggak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
15: Iya mas, nggak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
17: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
18: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: masih di 91.8 FM.
1: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
2: Kesehatan gigi itu bagian dari kesehatan tubuh secara umum. Artinya, kondisi rongga mulut yang buruk itu akan berpengaruh pada kesehatan tubuh secara umum. Jadi sangat berpeluang sumber infeksi di rongga mulut misalkan itu akan menyebabkan ada dua hal, menimbulkan atau memperberat infeksi di bagian lain. Jadi begini konsepnya, rongga mulut kita itu merupakan pintu masuk ke bagian tubuh yang lebih dalam. Bayangkan saja kalau di pintunya saja banyak kotoran, maka kotoran itu akan bisa nyebar kemana-mana ke seluruh tubuh kita. Jadi misalkan gigi kita kotor penuh dengan, bahasa Jawanya apa sih, jigong gitu ya, itu banyak kuman. Jadi bayangkan kalau kita tidak gosok gigi, kita banyak plak gigi itu, gigi bahasa Semarangannya barangkali jigong itu, di situ banyak plak, kemudian banyak kuman. Kuman menghasilkan toksin, menghasilkan produk yang membahayakan tubuh. Nah itu nanti toksinnya, bayangkan saja kalau mulut kita banyak plak, itu nanti seberapa, mesti tentu saja produk yang membahayakan itu juga banyak. Padahal kita kan gak selektif kan, kita makan-makan aja dalam kondisi rongga mulut kita kotor, ya nanti racun, toksin, metabolit yang membahayakan itu ikut tertelan, bisa toksinya, bahkan kumannya pun juga bisa tertelan. Ketika kuman atau produknya itu jalan-jalan di tubuh kita, itu nanti bisa dia nempel. Misalkan yang ini sudah mulai terbukti itu, misalkan ternyata kuman di rongga mulut itu bisa menempel juga di migrasi, tertelan, nanti beredar ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah misalkan. Nah itu nanti dia bisa nempel di dinding pembuluh darah, sama nanti menghasilkan plak di dinding pembuluh darah itu, sehingga nanti lama-lama kalau itu plak itu menebal, menyebabkan pembuluh darah itu menyempit, terjadi penimbunan plak itu, akhirnya menyempit dan mengeras. Nah kalau sudah seperti ini, nanti resikonya ya bermacam-macam, bisa misalkan sumbatan, tekanan darahnya bisa meningkat misalkan, menjadi hipertensi misalkan. Nah betapa tinggi resiko kita tidak peduli dengan kesehatan rongga mulut kita, gigi dan mulut kita.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
0: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Halo, saya Mila, saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
3: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
4: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
5: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
7: Saya Rita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
8: Saya Yon Jeger dari Pati, saya dengar radio.
9: Saya Paimo dari Ranuya Solumajang, selalu dengar radio.
10: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
11: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
12: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
13: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
12: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
13: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
12: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
13: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
12: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
14: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.
0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: RDI Pandanaran Semarang. RDI.
1: Tips sehat. Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari, dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
2: Kalau definisinya itu adalah suatu ada sindrom di mana terjadi perubahan perilaku, kemudian pikiran pada seseorang yang sudah mengganggu dirinya sendiri maupun lingkungannya. Pada umumnya seperti itu. Tapi ada juga yang datang, saya nggak mau minum obat dong, nggak apa-apa sih kalau nggak mau minum obat, badannya enaknya nggak lama, karena kan dan pasien harus mau disuruh relaksasi, ada PR di rumah yang dikerjakan, itu pasti yang bersangkutan harus mau. Tapi dia tahu risikonya, badan tuh nyamannya relatif lebih lama daripada kalau dengan obat. Jadi kalau kita kombinasi, lebih cepat kalau kita kayak kita jalan kaki sama jalan di jalan yang berjalan kalau di airport itu loh, kan ada jalan yang ban jalan. Kita di situ pakai ban jalan, kita jalan kaki kan lebih cepat daripada jalan kaki tok atau di ban jalan tapi diem. Intinya kalau kita mau kombinasi itu seperti kita jalan di ban yang jalan itu lebih cepat sampai ke tujuan. Prinsipnya untuk kepatuhan minum obat dan cara minum obat dosisnya itu mutlak yang pasien harus nurut sama dokternya. Kalau enggak nanti gampang kambuh.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
0: Sembilan satu poin delapan FM.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Apa saja yang kita hindari untuk menjaga kesehatan mata selain jangan membaca di tempat yang gelap, melihat terlalu dekat, atau penggunaan gadget yang terus-menerus, yaitu adalah hindari merokok, hindari minum-minuman alkohol, karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada syaraf mata. Mungkin tidak pada saat itu juga, tapi ketika sudah bertambahnya usia, terjadi kerusakan di syaraf mata. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Kamu masih dengerin 91,8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi

0: Tips sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Jadi sebenarnya kalau kita pakai kawat gigi itu, tindakan pembersihannya memang harus lebih hati-hati dibanding yang enggak pakai kawat gigi. Kenapa? Ya jelas karena ada barang yang ditempel-tempel di gigi kan, terus ada kawat yang melintang. Jadi selain pakai sikat gigi khusus kawat gigi, bisa dibantu pakai yang namanya sikat interdental. Itu sikat yang dibuat buat bersihkan di sela-sela gitu kan. Terus tipsnya, ini bisa dilakukan sama semua pemakai kawat gigi, baik puasa ataupun enggak. Itu biasakan kalau gosok gigi itu sambil ngaca, sambil lihat di kaca gitu kan, lihat. Jadi kadang-kadang kita kalau biasa nggak pakai kawat kan, gosok gigi langsung seret gitu. Nah begitu pakai kawat gigi, baiknya memang ngaca. Dia bisa lihat ada sisa nggak di situ, ada apa, plak nggak, ada debris nggak di situ, ada sisa makanan nggak. Pakai kawat senyum celing, ada cabenya. Kalau pakai kawat, potensi nyangkut-nyangkut itu lebih tinggi kan. Sama seperti yang gak pakai kawat, cuman memang harus lebih hati-hati pakai kaca, pakai sikat interdental. Itu sih tipsnya.
2: Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif. Prediksi

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: rusak nih.
1: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti

Toto Pitono anenggih wau kang hamurwa kondo kandhane purwa madya wasana pinurwa jaman purba lumaksana jantraning bumi nganti teka jaman pralaya candrane lir lampahing surya jumedhul urmambat manjing pantala lakuning dina tumapak ing candra lawasing warsa amung sinebat siang tantara ratri sat-satine tan kadhi mangkono kinudrat purbaning jagat jinantra lakuning bumi kang nyokro manggiringan sinebat taun kalpa etanging warsa kadewatan pinitang taun mawantara dumadi saking madya dosa manu jaman manu darbi yoga catur mandala sinebat jaman terto yoga jaman tirto yoga jaman dwaparo yoga win jaman kali yoga kinucap kang kinarya dadya purwakaning carita anenggih melaring negari Ngalengka diraja inggih ing Ngengkapura kiblat kidul Samudra Hindi sisih ler Gunung Mangliawan kiblat kilen jurang terpis sisih wetan Segara Wedhi negari ageng nanging datan agung nadyan wis ayom nanging kirang ayem apa to darunane mangkono abeting riku keh para candhal ingkang hambek siya Durjana juti menyang guna desti tenung santet bundet pilut kepulutan kang teluh braja madat madon main maling minum wis dadi pakulinaning bangsa Ngalengka lamun wanci dalu kita Ngalengka kencar-kencar pinajaran damar sewulisah jarak menyang golo-golo sanggen-gen keh tawongan kang samya suko pari suko gumyak marenggeng suarane kang ketumpul ngabutuan keplek kecek dadu kopyok menyang buminu sinelo guyu latah-latah tondo yen tunggul genyo kasukan nanging ugi sinenggak santak kang kasoran pisuwin drindil kaya maling kudanan gentayangan kang samya wuruaragang netepi kepasan hasto sacara-cara ngunjuk inuman telas pulung dasar teman musti casugo sitane kasusilane pating gelayar pating gelimpang pekasan dawah sak margo-margo wonten malih wis mlalit remu-remu soroting pandam kawuriyar mapan wonten pinggiring kita wirawiri wiragane kang samyandun asmara yayah sapada kayunjun aruming puspita lengkap lengkot lelewane milangoni soaing wanita tuna susila ingkang samya mikat priya ingkang lagya lali garwa putra.

ingkang taksih enget Purwodusirna ageng alit sepuh anem jalu estrikeh kang samnya kerem ing pekarman kanyut ing pepencut kedaut tebih ing kautaman pramila datan umomo kalamun danguning dangu negari ngalengka koncatan yoni satemah surem soroting layung panjayah basanta ketaweng himo sinten wengkang jumeneng apa wonten praja kalengka wenang kinocapna jejuluk Sang Prabu Sumali Raja ya Sumali Dewa Narendra Apepaes Resaksa Gagah Prakoso Birawa Tur Sentosa Dasa Sugih Jayaji Kawijayan Sekti Mahambara Prawireng Aga jari sajuga sang Bumiwinata ngalengka kepareng miyos sinuwaka wonten madyaning pendhapyagung lenggamung wing dampar kencana linimekan kasur babut permadani warni jingga pinarada denayap sang janing para biyada manggung ketanggung Joko Paloro ingkang samengan rupa carane keprabon banyak dalam sawunggaling arda warika kacumas dwi panggung ingkang sarwarna kinebutan mak laring manyura kanan wae kiring sinten to wae ingkang kepareng caket mangarsa lenggah mabukuh Susilarejo lah punika Arayinata satriya ing panglebur gongsa ingkang kekasih Raden Harya Jambu Mangli ya sang wigit keswa wujud raseksa gnyolir prabata netrane romancara pindha netraning singa barong rono mungalir kanthi ing baita tutuk mengakaya guwa waja ngringih lir parang curyang sisyung semancung gedene arepmo gembel gimbal dan udal modal madul anggit habyah yayah gunung akempul mendung pamukas yang pasiban ingkang abdiing kepatian sarpiyono patih kolo mintra geno ingwuri pepaan dere sanjan yang porwat yoboring keng samyo sumiwom beludak muking tata kerambat panjayahan doyong-doyong nopager pancak sujining ngalun-alun projo ngalengko sawetawis sang Bumiwinata anandang sungkawa awit dinira manggalihaken lekasura ingkang rayi Harya Jambu Mangli dinira ngawontenaken sayembara perang kinarya sarana pamiliing jatuh kramanira nenggih kusumaning ayu Dewi Sukesi kaya mangkono pangulo citaning Wardaya ingkang dereng kawijiling lisan

jagat wasesaning upatha raya jagat pangestu ngkara. Iwang sukma mangadi luwih muga ngayomana marang kayuwananing sun. Kadhangipun Kakang Yayi, Yayi Haryo Jambu Mangli. Apa boyan ndadekake guguping atinira dene sira ingsun piji mangarsa Yayi? Kawula nun, nun, nun inggih Kanjeng Koko Prabu. Nalika rayi para sowan wonten ing pagelaran Jawi Dupyan nampi wantring timbalan dawuh paduka Jeng Koko Prabu. Tahat guguping manah kula pindha tinubur ing mong tuna sinambering gelap lepat. Sumerat saking dumawaing kegelap boten nuninga kepyaring saleret lir panjang putra dumawah ing sila kumalasa dahat kumepyu raos ing manah kula. Dupi ingkang rayi sampun marak ngabyantara nata asreping manah kula pindha siniran tirta wayu sawindo kawula nun nun. Lah salah Yayi, paran darunane dini Surayani bisa matur kang mangkono Jambu Mangli. Kawula nuwun inggih awit ingkang raya mung tansah ngemuti sinten ingkang winenang murba hamisesa muhung paduka Kanjeng Koko Prabu. Upami ingkang raya tinimbalan marak ananandang dosa sakit nyamung paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang menang hanya kitono. Ketasan tembung padah wedana sukarela kinarsakna kakurepna ing abahan kapaduka ora setra ingkang lungit. Katigaso sumangga jangga katoko sumangga jaja kawula nok nok non. Lah dalah. Kaduati kadron panampa Yayi dene sira ngaturake pati lawan urip. Ketasan ana sak galak-galakaning sarepa satu bayana sarepa kala lumangsa marang pikani. Jeneng para Yayi ajaba ngaturake jangga manglung wedana tumelung. Ngiringana kalamunta ingsun sinemaka datan kena paring deduka marang sagunging kawula tasih. Jambu Mangli, marmane pasih banto marak adoh ingsun awit cerak dak araketake jiwa katentu nampani ganjaran ingsun sesuatu ingkang manca warna. Petasan dodot ingkang darah untari sabuk ingkang dawa betik keris kang permana tanggui munggah maneh ingsun kanthi pistara Jandrawina. Petasan adol lintang luku sinawat binalang kayu pangeh kenane cepak lupute Jambu Mangli. Duh Koko Prabu, jimat sesembahan kula. Satra angin-angin sakrik mau pinoro satoti lemot datan anyum penuh lenggau datan ibah. Kekirangan menopo dini potukun Jeng Koko Prabu ingking sampun peparing dumateng ingkang rayi ing panglebur gongso. Kulupame akan dirining tirto narmodo celak dateng atuwuk tepi soyom boten kuawi nampi keganjaran yang noto. Duh Koko Prabu, siang pantaran ing ratri estine manah kula sanes kekucah peparing paduka Koko Prabu ingkang kula suwun ingkang kula tetadhang ambuk bilih wonten karyaning nata ingkang awrat kadawana ngrangsang ingkang inggil gayuh ingkang tebih ingkang rayi sagah dados pepantening praja kawula nok nok nok. Lah dalah. Jambu Mangli kadhangipun Kakang Yayi, sapa baya kang kawawa junjung diwa keprabon ingsun kejaba mung jeneng sira Yayi. Moro Jambu Mangli, lungguh ingkang prayoga ingsun jatine wigatine ing pasewakan kawula nok nok nok dhiri ngestaken dawuh paduka Jeneng Koko Prabu. Jambu Mangli, lungguh ingkang prayoga ingsun jatine wigatine ing pasewakan kawula nok nok nok dhiri ngestaken dawuh paduka Jeneng Koko Prabu. Anjrah ingkang pus pitor.

0: supaya ora ana kang bisa ngalahake si jambu mangi tegese. Larak dadi prawan kasep anakmu si Sukesi.
1: Aduh. Koko Prabu, Kanjeng Koko Prabu Jimat punden kula. Nuwun sewu Kakang Prabu. Saklebatan ketingalipun dawuh pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu wau leres, nanging menawi dipun penggalih kanthi manah ingkang lebet kathah klintunipun. Lho. Kleru kepriye? Inggih, Koko Prabu klentu. Sapat Kakang Prabu supe bilih ngalam donya menika mboten wonten ingkang sampurna. Ingkang sampurna menika namung Gusti ingkang Maha Agung. Koko Prabu, upami kula menika sinebat Senopati Digdaya, kula pitados bilih mangke menawi sampun dumugi wahyaning mangsa kala, tamtu wonten titah ingkang kuwawi ngungkuli kadigdayan kula. Lagi kanti lampah sayembara perang mekaten wau ing pangangkah kula nedya urumeksa kautamaripun anak kula pun Sukesi tumin ngluhuraken asma paduka Kanjeng Koko Prabu. Jambu mangli. Nuwun kula Koko Prabu. Ucapmu karo tumindakmu sarwa geseh. Geseh banget. Liripun geseh kados pundi Koko Prabu? Cetha ora tulus ucapmu lan batinmu. Wong nyatane kuwi ngrendeti laku bakal dhaupe anakmu Sukesi. Kok jare kuwi rumeksa kautaman? Kautaman sing endi kuwi? Hm? Apa jeneng utama yen nganti Sukesi iki tuyuk-tuyuk jambul wanen durung kaweng kuwi kakung? Dipikir jambu mangli, pikiren. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Ya piye? Mugi saronta ing penggalih. Ing ajeng kula sampun matur bilih niat kula ngawontenaken sayembara perang menika namung salugu rumeksa kautamanipun Nini Dewi Sukesi ing pangajap supados jatuh kramanipun Nini Dewi Sukesi mangki sampun ngantos klentu jalma ingkang namung sak sen loro sebinggol papat. Saketo pikantuk kakung ingkang Digdaya Sekti Mandra Guna ngungkuli kadigdayan kula. Saengga binjangipun sembada dados pengayomaning kawula ing Alengka. Lho, menika niat kula Koko Prabu. Pangajaping manah kula. Mugi-mugi calon putra mantu paduka mangke setunggaling Narendra utawi satriya ingkang punjeneng apa-apak merojol ing akarep. Tegesipun titah ingkang pinilih dados mboten sak-sake waton jaler menika mboten. Jambu mangli. Wonten dawuh Koko Prabu. Persajan baik ini jambu mangli. Aku krungu rerasane ratu sewu negara kang padha nglamar Sukesi. Risi kuping kungrungake rerasan mau. Kados pundi sineng raosan kula wau Koko Prabu. Kowe dirasani dening ratu sewu negara kang surasane mengkene. Kowe didakwa ngutuk lor kena kidul. Tegesipun kados pundi? Tegese kowe didakwa ndelikake rasa. Mbon nganake sayembara perang iki mung padune kowe duwe rasa seneng marang Sukesi, nanging arep nembung ala dulune. Mergo isih kepernah bapa paman. Ya ngono apa ora? Wis. Aja guyu, iki rembug tuwa. Aja tengengesan. Sabab bareng tak nalar-nalar. Rembuke ratu-ratu sewu negara mau kok kaya ana emperi. Sebab nyatane kowe ya isih patut upama rabi.

Tur kowe tak sawang slagamu ki ngane-aneh jambu mangli. Padatan ora tau wadus terus sampe dino adus. Kula seneng cukur terus motong rambut. Pawakmu saiki kok resik. Bareng tak rasa-rasake. Saya mundak dino kowe kok malah mundak enom, mundak breset. Ketok tok mbagusi kowe. Mula jambu mangli. Saiki kowe bloku wae bae. Pesajan bae yen pancen kowe duwe karep mengko anakmu Sukesi. Tak lilakake. Tak paringake. Ikhlas yayu pun Kakang ikhlas lahir batin. Tinimbang anakku diwengku wong kono-kono. Kang durung genah pambekane, wong tak paringake siadi Kang Gus tak ngerteni kahananmu. Ya ngono apa piye jambu mangli? Koko Prabu. Piye? Iye, arep nang patukon jeng Koko Prabu sak mangke sampun uninga. Menapa ingkang dados gegebengan kula? Menapa tetila kula lepat menawi kula tresna kaliyan Sukesi? Nah, ra apa to? Jebul tenan to rasane Ratu Sewenegara mau. Jambu mangli. Wonten dawuh. Wis mingkup jagate. Apa kurang wanita nalihari Sukesi? Yen pancen kowe kepingin pola kromo milio krat anak ratu ngendi? Milio putri ngendi? Yen perlu widodari dari Suralaya tak rabeke jambu mangli. Baton kowe aja ngarah karo Sukesi. Eling di Sukesi kuwi punamu, kuwi keponakanmu. Kula sampun ngertos Koko Prabu. Nabung. Menapa kula lepat menawi kula tresnani kelawan anak kula pun Sukesi. Koko Prabu. Katresnani pun jambu mangli kelawan Sukesi. Kula mboten tresna ingkang ngawu gawar. Mboten tresna ampyak awur-awur. Lah wong kaya ngono kok dudu tresna ampyak awur-awur ki piye? Lah wong kowe ngalap ponakan ngono kok ora tresna ampyak awur-awur ki piye? Koko Prabu nyuwun pangapunten. Paningal paduka Kanjeng Koko Prabu anggenipun mas paosaken kirang wening. Heeh, gage aku mulangen pupung krungu wong akeh niki. Mila kula saged matur katresnan kula sanes tresna ampyak awur-awur. Jalaran katresnan kula kalian Sukesi kula bandani nyawa kula. Mila kula wantun ngamontenaken sayembara pesajan kemawon. Kula kepingin garwa kelawan anak kula pun Sukesi. Koko Prabu nadyanto nyabrang samudra marus bebasanipun. Badhe kula antepi pejah kula menawi kula mboten kelampahan mengku pun Sukesi. Dodo muntap lir kinetap jaja bang mawingo-wingo netrandik angatirah

sepet jarak atari kowau. Sanoto sigro kundura gedhat pun denayat sang janeng poro biyoto katanggung-anggung soko paloro-loro. Ingkang samyongan pelupo caran keprabun, kandek sangat jengeng gapuro Sri Penganti meriksa nirganeng gapuro kenaryong dipur sungkawaneng driyo. Titi purneng gati diniro meriksa nirganeng gapuro tus kundura gedhat pun, siniget ora kaya kakono jroning Mardi Kaputren Praja Ngalengka Sang Dyahayu Dewi Sukeksi ingkang lagi nandhang turidas mara.

0: kalian Suryo ngerang sang wayat paran dini sunare ketinga pudar melapet ketawuring obo bentar tu min lebu sumawur soreng langit lamat-lamat linimputan megolumaris lembut ulut lelunit dandayak kapok petak mempelak sineblak yang maruto mondo. Soya indah kang himando seto dupi sinelo peksi lumayang ngering-iringan rebut ngarso sumusuping kabut cat ketinga sakedap sirno saking tandulu cat yoregeng sesawangan yang akoso mardi kaputren projo ngalengko dong mayang arum pinangun juglu pinayu sesirapan yayah sisi ing mino jalatri tinumak soko guru reksa kestumbo kirukiran runging gadung mangayat linggah cinakep upuk soko mulyokang pindo sekara terati narata sujunging soko ngandap minggil kinanting rupi syariat dapur patuhi mosak geligen gedini sinonggo empak gengkang silo kresno kinepi rakyat linebur satemah ketinga pating karlap pating karlip yayah kekonang subing pegagan gedah binggolo ginapit gongso sinangri hanggung angrenggani saben selaneng paninga soya mimbui endaim puro pinoro poro sunaring damar sewu kang samyo kegeyungan yang gagang tembogo rinuk migading kegandingan cinangkepan sang biara renggan kang sarwa mustiko gebyar gebyar arbut probo koyo koyo lumuh asoro klayan soroting sang jemang condro jarambah jejubina nawarni wilis pupus hamels yayak tirtaning telogo kang dahat mening perangan aglar melarakan babut lembut lulut kat yolumut nandangi wali temah bangkit hanen angil reming rasa mulya wewangunan kinubeng taman sari pepak pandreng puspitoti niko warno mangambar wangi sekar budak putih memplak sekar mawar hambat barcah yo bingar menur gading hanggung sumanding batan kantun kang apulas biru-ungu sumawarna dadu bangkit hambangun anteping kalbu senadyan to kathah rerenggan negari ngalengko parandene sadaya kantun catan kraos indah awit kaprebawan duki taninggalih sekaring kedaton ngalengko kusumane ngayu dewi sukeksi labet diniro mrihatosaken lekasura ingkang taman haryo jambu mangli lasintana wau ingkang lenggah mungguing ayun kajawi ingkang rayi satriya ing purwa dikaran ingkang kekasih Raden Haryo Prahasto Agus warnane pitekso deteki dasar sekti Mondro Guna Jayeng prawira ngajurit.
1: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
2: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap bagaimana ketersediaan air.

0: katang sutresno. Wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken giaran Ringgit Purwo sak dalunatas.
1: Sangang dosa setunggal poin wolu FM RDI Pandanaran Semarang. Sangang dosa setunggal poin wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
0: Para katang sutresno. Wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken giaran Ringgit Purwo sak dalunatas.
2: Satriya ing Purwo dikaren ingkang kekasih Raden Harya Prahasta. Agus warnane pitekso tetepi. Dasar sekti Mandra Guna Jayeng prawira ngajurit. Kendhat para mban Seti Biyada Dirira suka pangripur lawan sang Yayu Parandiritan bangkit lipur.

0: kang mbok. Jimat sembahan kulo, kepunden kulo yang mangke prateng jelahan. Punopo to darunani pun dini jengandiko kakang mbok, Anandang Sungkowo. Menopo jengandiko kakang mbok Sukeksi, nampi dukaripun Kanjeng Karama Prabu Sumariraja menapa kados pundi menawi tetilo jengandika nandhang kelepatan tumunten monggo kula dherekaken nyuwun pangapunten wonten ngasaripun Kanjeng Rama kakang mbok. Menapa ingkang rayipun prahasta ingkang nandhang kelepatan sumangga kula aturi paring pidana dhumateng ingkang rayi mbok bilih wonten kelepatan kula. Naimban
1: wonten jawuh Raden.
0: Boyo kuwi-kuwi melu wong lipur. Sungkaware bendaramu, kowe iki aja mung meneng wae.
1: Kula niku ngantos pekewet. Ajrih bingung anggen kula badhe ngrangkani. Inggih sak saged-saged kula nggih, Gus.
0: Iya. Matur syukur bagi bisa gawe jaring penggali.
1: Noningge, Dek, anakku bocah ayu, Suliyem.
2: Suliyem suyung.
0: Ayo. Yung.
1: Apa?
0: Tak pikir-pikir, kowe wong tua ning ke. Banget tentukmu kuno.
1: Kuno piye?
0: Jeneng ora tuku kok jeneng ki anak oleh bares kures Bloko Suto. Kaya sing rada modern manut karo jaman kelakone.
1: Ya kene.
0: Mau jeneng apik-apik ya okeh. Jeneng ki anak kok Suliyem.
1: Apa nek Suliyem ki elek?
0: Ara coba.
1: Nek Suliyem ngape po elek? Tak yo lumrah ta kuwi jenenge cah wedok.
0: Ha iya ning mbok yo sing apik.
1: Upamane jeneng apik ki kaya ngapa?
0: Nyatane saiki ki akeh jeneng. Mau jeneng ora tuku kuwi mbok gawe jeneng Endang apa Sri Pudiyastuti. Ora, ora yo ketok nek keren ngono lho.
1: Oh alah duk. Mbok ya wis nrimo. Tak kandhani ya sing diarani apik ora mung perkara jenenge tak kandhani.
0: Ora.
1: Saiki pikiran sing marai kondang ora perkara jenenge aku nyatane ning piyayi kondang kaya buwal jinah kuwi ya to. Ora yang miring lumrah to. Jenenge ming pal jinah.
0: Lho.
1: Ora rasa werna-werna, ora macem-macem. Nyatane ya kondang, Duk. Wong perkara jeneng Suliyem kok ngresula. Arep tak jenengke Endang Pudiyastuti nek patek nek kabeh apa? Lho jeneng Suliyem anggere awake lemu.
2: Ya. Nek kami tuwa.
1: Iye, ora. Monggo gek mung suwe sutre saya wis. Apa ora bebayani kaya ngono kuwi. Ya awakmu kaya ngono, musuhmu kaya ngono, besok nek anak-anak metu apa? Nduk.
0: Apa?
1: Dawi nglipur, Nduk.
0: Nglipur. Iya. Ya sapi-sapisane ya yo.
1: Ngayo kudu ngono to, Nduk. Wong awake dhewe iki sipate ngabdi ya ta. Ya sak bisa-bisane gage nduk. Rengeng-rengengno.
0: Ya disuwunke parilah. Karo sing kawugan.
1: Upamane
0: ya nyuwun parilah karo Raden Prahasta. Nyuwun pangapunten nggih Gusti ambuk bilih mangke wonten klenta-klentunipun. Ora dadi ngopo butamban. Malah keporo kowe tak keparengake. Kowe suka pangripur tetembangan sing becik. Inggih. Wong nyatane kowe iki biyen ya di dalem kowe iki dongkolan marang ngono. Inggih.
1: Nah, aku ki pancen biyen ki mantane sinden.
0: Kowe ya iso sinden.
1: Alah kepiye to aku ki biyen sinden kondang do. Mergane aku ki saiki wis tuwa, ngono. Aku biyen ki wah tenan. Jenenge sinden ki nek ceplis ki kowe. Aku ki biyen kondangku nek gending pariwisata. Biyen kondang tenane ora aku wis ora tenan, ora matuk. Anjajah desa hamilangkori. Mesti nganggo hamilangkori.
0: Bangune kok kemayu.
1: Lho. Sing penting aku ora iso ngopeni jaran.
0: Sinden kok ngopeni jaran. Wis kaki nyai, kowe tak paringi wektu kang prayoga nggonen nglipur kawan kakang mbok Sukeksi.
1: Nggih, matur nuwun Raden, matur nuwun nggih sak saged kaget kula nggih Gus.
0: Iya, sak bisa-bisamu ngono.
1: Nggih. Nenduk yem maju kene.
0: Heeh.
1: Kene nduk. Kaya ngapa aku arep kepengin ngrungokake suaramu.
0: Iya. Ya sak bisa-bisane ya Yung. Iya, iya. Wong nyatane abdi dalem Ngalengka ki para seniwati ya akeh.
1: Ya pancen iki kabeh ya padha sowan. Nek sing dipiji kowe ya ora ketang elek-elek suaramu tok nduk.
0: Ya. Tenang yo. Iki pupunge ning tamu sing kepareng rawuh.
1: Sapa nduk?
0: Iki Ibu Hajah Wajinah kepareng rawuh. Suko Sabiyantu.
1: Ngono to?
0: Iya.
1: Jare Bu Wajinah ki penyanyi kroncong.
0: Saiki sinden ya bisa.
1: Ngono to? Nek ngono aran.
0: Apa wi?
1: Apa-apa bisa mumpuni.
0: Ayo jenenge seniwati sing mumpuni kudune ya kaya panjenengane kuwi. Sinden ya bisa. Nyanyi kroncong ya baut. Ayo. Kala mangsane gabungan para seniman seniwati ya uga nderek.
1: Iya iya syukur, Nduk, syukur. Jenenge ora bakal beda-bedakake antar seniman.
0: Coba ya Yung, aku tak mbakekke karo Bu Waljinah.
1: Iya.
0: Ngaturaken sugeng rawuh Ibu Waljinah.
3: Pangestunipun.
0: Inggih.
3: Mbak Denok, Mbak Denok nggih.
0: Nggih, nami kula Denok Suliyem. Upami kula kula niki mboten kebacut ngoten biyung kula najeng kula dol sak payu-payune kok. Jenenge anak. Kangge niku wau jenenge anak kok Denok, mrene wis Denok kok mburine kok Suliyem.
1: Kula padhe kok mung perkara jeneng.
0: Matur nuwun krawuhanipun dumateng Ibu Waljinah nggih. Dalu menika keparenga paring lelagon sawetawis nggih Bu. Ngiras pantes panjenengan paring tulodo kalian kulo. Kulo menika awon-awon nggih magangan seniwati. Nek mbok kulo niki mantan, nek kulo magang.
1: Semono kagek magang iso renyep ora mati wis.
3: Neng nggih sak caget-caget kulo lho. Jeng dina.
0: Inggih, mboten dados menapa Bu. Nggih. Sak saget-sagetipun wosipun mboten betah napa-napa betahipun sae pun. Pun kula suwun kepengestu kalih bose. Mangga kula nyuwun lelagon ingkang gagrakipun klasik rumiyin.
1: Nduk-nduk. Klasik iki nek Bu Wajinah apa kepareng ngaturake nek adate Bu Wajinah iki bangsa langgam.
0: Lah iya. Langgam ya kudu bisa, klasik ya kudu bisa.
1: Oh, ngono.
0: Ya, ya, ya.
1: Saiki yen lagu klasik lagu apa?
0: Coba saiki aku tak nyebut langgam ning langgam klasik.
1: Oh, langgam ning sing klasik.
0: Iya.
1: Yeah. Yo, coba saiki atur nondo.
0: Yung, aku tak ngaturake langgam pelok patete 6.
1: Langgam apa?
0: Langgam andeng-andeng.
1: Oh, andeng-andeng.
0: Heeh.
1: Ya, coba kaya ngapa? Saiki nyuwun karo Bu Waljinah langgam andeng-andeng ning nganggo dibawani, Nduk.
0: Ana bawane.
1: Heeh, aku biyen tau krungu nek ora kleru bawane Kinanti.
0: Oh, Kinanti.
1: Heeh, larase pelok patete 6.
0: Mangga,
1: cobi keparenga ngaturaken langgam andeng-andeng.

0: Londok, rungok nona biar kata kiri nipun, ya toh?
1: Iya.

0: Iki mau jenenge langgam apa, Nduk?
1: Iki mau jenenge langgam andeng-andeng.
0: Andeng-andeng. Apik tenan iki mau, Nduk.
1: Ha iya.
0: Seneng aku apalane.
1: Kelingan kowe yo.
0: Kelingan. Andeng-andeng cedak alis. Jarene. Yen disawang mundak manis. Kaya dekku iki. Iya tak? Aku nak disawang rak manis.
1: Ngawas nuwak manis. Iya. Terus?
0: Andeng-andeng neneng bokong. Cari ini kuwi wasi sejen ngentut.
1: Ora eneng cakepan ngono kuwi.
0: Tenan jaduk, andeng-andeng ki ambak mung sitik. Ning kok marai apik ya, Nduk.
1: Apa meneh dasare piyayine ayu? Andeng-andeng eneng dhuwur lambe apa ning isor lambe biyuh ketok manise.
0: Ning ya eneng dene gegeden elek. Ora nesu ra ngono kok.
1: Nek kuwi dudu andeng-andeng kuwi. Nyat patek. Werna-werna ora.
2: Niku jenenge tembong ngoten Mbak Benung.
0: Oh, lah. Niku lho jenenge tembong ngoten niku tembong niku padha karo tembel, ngoten. Monggo nang wulune aja wis jan.
1: Lagi kok werna-werna.
0: Gage nduk, pisan kas. Aku kok marem banget krungu tembangmu iki mau. Ya.
1: Iya, mergane yo didukung karo kanca-kanca tabuhane yo apik, pirantine yo becik. Tur rekamane yo becik.
0: Iya. Terus piyayine yo titen teliti. Salah sitik kon busek.
1: Ya. Ha iya.
0: Pancen yo becik tenan, Nduk. Hasilnya apik.
1: Iya.
0: Ya mong besok nek anu kon nambahi ya, Nduk.
1: Iya, aja kuwatir.
0: Mergo iki anggotane iki imbuh ngono lho.
1: Biaya meneh.
0: Ayo no kaya
1: ora sangen mbuk bab perkara kuwi yo awake dhewe. Kuwi mau idep-idep ninggali putra wayah.
0: Oh iya.
1: Ninggali putra wayah karo panjenengan kudu eling. Iki jenenge garapan-garapan anyar.
0: Pancen nek dirasake ya rada nyengkleng, Nduk. Ing atase gamelan nganggo musik.
1: Iya.
0: Ning nek dirasake kepenak.
1: Iya ki yo. Wah, ya duga sesa mung kare ana sing garap ya yo. Saiki biyo ngarep mundhut apa meneh?
0: Saiki lagu sing anyar apa, Nduk?
1: Yo. Tak tau si lagu sing anyar isih kebul-kebul.
0: Lagu apa, Nduk?
1: Rungokno, tak suwunke biyantu meneh karo ibu. Hajah Waljinah.
0: Lagu apa ini sing anyar lho?
1: Ya, lagu anyar jenenge lagu Nur Laila.
0: Loh, ngerti kuku lagu pop.
1: Ya, rapopo, digarap nganggo gamelan. Ayo kaya ngene iki lho, yung ampuhi gamelan ini ngene iki. Dinggo dangdut kena dinggo lagu pop, kena nggo langgam kepenak. Nek perlu dinggo disco ya keneng.
0: Wah, ngono ya, Nduk?
1: Mungkari ana senimane. Gelem kreatif apa ora?
0: Ya ya. Coba kaya ngapa? Anggere ora dadi titen ana.
1: Mirengno yo aku Nur Laila dados

0: Patobat. Iso gugrake ati tenan, Nduk. Nah, tobat iki mau lagu apa, Nduk?
1: Nur Laila.
0: Jebulane kok ya luwes, kok ya kena ya, Nduk, dienggo. Lagu Jawa. Nur Laila iki ditabuhi gamelan kok ya kepenak.
1: Nariko ngarep aku wis matur, wong kabeh ki rak mung kari ana penggarape.
0: Waduh, Jan. Yung penabuh semene kae. Coba to. Penabuh kok nganti 30. Moko semono gek mangan kabeh ro coba. Kepiye? Coba. Saiki dembunge rangkep sarone 8 silindro perok.
1: Ha iya.
0: Nganggo drum. Nganggo suling. Ha tepat. Sok-sok nganggo slompret. Ben saya maju ya, Nduk.
1: Iya, pancen ngono sing tak karepake kok, yo.
0: Monggo Raden Ayu. Kula aturi paring dawuh. Bagi monggo sampun dipun penggali sangat-sangat. Menapa to Gusti? Ingkang kados sungkawaning penggali.
1: Anjrah, Kang Pus.

Hong titi jebang kololo terjebang di orot cetiwaku. Iki katone para raja Narapati kang samekta munggah marang blabar kawat janget tinencang. Sapa we? Moro waspada no kang permati. Katang mudane Narendra ngalengka. Satrio panglebur gongso Raden Harya Jambu Mangri. Alatala. Jebul kowe kang aran Jambu Mangri. Ora tedeng aling-aling. Kowe sapa? Narendra Pasiragung Prabu Surya Kumala. Aku kadange kok Prabu Surya Kumala. Adipati Surya Wasesa. Jambu Mangri. Ana paran yen kowe sing ngiman kekadangan. Luwung lilakno sukeksi bakal tak wengku garwa. Kowe aja nyemplangake ora-orane. Yen aku ora bisa mulyakake Dewi Sukeksi. Ora bakal tiba parang nanging munggah nimbok ratu luhur derajate. Kowe Narendra Gung Binathara tetep ana sumpahing Narendra yen to bakal mengku putri. Kudu wani medah praja mboyong putri Bondo Ratu. Pancen mbok antepi Jambu Mangri. Obabamu ora kena dibat gawe becik. Kok Prabu lenggah ingkang prayogi kula kabeh ngrangket pun Jambu Mangri.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Apa mangkri?
1: Ono barat.
0: Aku sing nyeman karo kowe. Murungno sediamu. Kiwas, oncat nyawamu tanding karo aku.
1: Ora susah kakian petangal, ayo ketoken kaprawiranmu.
0: Iblis lanat.

Como é que...

0: sedeng narendra laksana laku kang mawalya ingkang kambira marangah angise siyung. Kados pundi Gus anggendika maguting ayuda toko entuk pamujimu unggul jurit kurmatian yang pawagan. Wah syukur syukur kula pitados emong lama yang jarmo lumrah mboten monggo pulio ampun melih kok nemu bangsa yang titah ya lho
1: haiya banyak Dewa Surabaya tumurun.
0: Bagi kita bocah pinter omong kok ora tau bener.
1: Aja meneh kok mung sipating titah kaya dewa tumurun to. Gaman Suralaya kan numplak. Ora bakal mbucikake sarirane Raden Jambu Bangkok.
0: Mengko kurang-kurang bejamu dijak melotot nyawamu kapok.
1: Neng ngaten nggih, Gus. Janjane enten sing kula pikir.
0: Iya, bi.
1: Nadyanto mangrewangi ngetok kekuatan ngepoh keringet. Neng sampeyan iku janjane ora cocok. Enten. Mboten cocok kare Hang Sandika. Ngetokke nyawa.
0: Iya. Sepape
1: kalau mau benar sampun nate dak paring dawuh. Nah tadi pun penjenan iku kagol amargi supatemi mboten purun.
0: Lumong kowe iki meneng aja lung. Kowe iki sing arep nerangke malah rono-rono, sukeksi bubrak.
1: Lah ya wong kleru ki ra ya entuk to Kang. Wong mangan nganggo kecer kok. Ya sabar kok ya. Anggrek kleru kok murang-muring. Kleru entuk dibaleni kok. Tenengane kok muring-muring kuwi aja sok gampang nesu ngono. Kowe ngono gampang nesu laramu kumat. Emane-manen ngono. Mung karek kowe ngono sing tak pundi-pundi. Apa mau segering kok ngono kan lo?
0: Kulo pikir gak bener kandane bilung. Iya kok. Keplok kena ora tangan loro ora iso muni.
1: Neng ya sok muni si toke pupu.
0: Bikin hari aku no bos. Wandamu kok yang ngono es. Parik pasan keplok yen ora tangan loro ora muni. Tekse tresna niku nek ora wong sak koron padha tresnane niku mboten napik ngoten. Nek aku tresna nggih sampeyan lah sukeksi. Ora. Sing tresna mung panjenengan mula kula arane keplok kene ora tangan loro ramune nggih lelakon panjenengan niku ngoten.
1: Nek sing tresna niku mung siji nekat niku jenenge merkosa ngoten. Niku dosa. Ampun, lu disingkirin pun tak?
0: Ya, pancen janjane mono sing mereka kaya rasane ngatiku ora perkara. Si sukeksi nggone nampik karo aku. Awadane nganggo tembung sing muluk-muluk. Pripun tembung sing muluk-muluk? Nareke ngarep aku durung cerita karo kuwi. Sejati nono penjaluke sukeksi sing kuwi abot. Pambutin nopo, pamundutin nopo pun turuti mawon nek pancen saged. Kok arek ning kowe iki wong tuwa kowe wong kuna mestine ngerti. Ngertos bab napa? Ngelmu. Nggih, ngelmu napa? Sing diarani aji sastra jendra pangruwating diyu. Kowe ngerti kok? Ngerti lho.
1: Apa?
0: Sastra Jendra hayune ngrat pangruwating diyu.
1: Rong, rong wano. Nek sastra Sukimin ki malah sipi.
0: Mong ora wus.
1: Napa padha ora ngertine kaya kepiye? Lagi tembunge krungu agek iki kok. Ambuh kono ya takono karo sing njaluk.
0: Nggih. Nadyan kula niki wong kula ning jan-jane ngoten kula niku dereng tau mrangguli lan dereng tau krungu sing diarani Sastra Jendro Ayuningrat Pangruwating Diyu. Lah kuwi kok sing mari ngebot-bot rasane ngatiku. Tak kira nek mung lelewane sukeksi gampang, gampang ora kabutan. Yang bareng dheweke duwe tembung kang kaya mengkono. Sakala banjur tu mlawung ngrasane ngatiku. Nek ya wis karepen kok aku iki satriya kudu netepi. Sabda kang wis kawedhar. Nadyan cilik loro gedhe temekaning pati reh ning sayembara perang iki wis tak gelar ora bakal tak oncati. Anggih kedah ditetepi Gus. Jalaran apa sing disebut satriya sejati niku Lati lan Makarti kudu nyawiji, ngoten. Nek kondo iya nek ora ya ora. Nek omong arep ditambahi ya ditambahi tenan nak ngoten to niku. Ya mesti tekan gon biaya meneh. Wis ndelalah. Wong anggere wandane kaya puluhan ewon iki wis ndelalah. Ora resik diamuk-amuk nariane ming dhuwit. Dadak crigis. Mbok rewangi bengak-bengok bendunge goleki apa nek ajake kemresik. Nek wong rembug ngono e dilokke.
1: Lho iya Kang, ning perkara kaya ngono kuwi aja diketok-ketok. Sing rada perwira sithik ngono lho. Kaprawiran iki dijaga, ngono.
0: Jaga kaprawiran biar ora iso badan kuwi.
1: Dan wong ora urus.
0: Taga kula Gus. Sajae para raja Narapati wis mundur saka payudan. Keparingipun ayo ngremake penggalih karo ngenteni sapa meneh lan ratu ngendi satriya ngendi sing bakal mleboni sayembara nggih monggo kula dherekaken Raden.

Sabyo lumajar saking payudan rabar kawat janget tinencang Narendra Pasiragung Prabu Surya Kupala sak Parwadya balane kasurane ngayuda tanding lawan Harya Jambu Mangri sigra dawuh lawan Parwadya bala anggulungi gendera candra geni mewah ambangka ikamane lumajar sumingkir saking Praja Ngalengka Sukajeneng panggalih nenggih Sang Jambu Mangri kadhiraken ki lurah Tejo Mantri mewah Sarawita panjing jroning pura wauta sinigit pengen Abya Lumaksana ganjeng ingkang kawursita ora kaya kang ana praja Lokapala katinon saking Mandrawa Narendra ingkang kawis tingal tejane

blat kulon katon mendung kangen danu angalingi prabaning tasonto sinelo sunaring kilat tatip sautan jayah kilating jemang rudro pati kang harso andilat teleging bumi panono peksi lumayang labet mulat petenging jagat pinampek imando temah hanggrai toyento bakal jawah dres warlan lesus sesawangan kang ketinggalan mung temeng hanggameng nergemeng sinawung jendeleking gunung kendeng petukulan saming layung labet kaperbawan dining sepining swasono sisih wetan pernaing samudra winatesan bisik neping jurang kang sarta sila karang ketinggal kurang permono labet kusandung kap surup suryo tilamung sembarang yang umbak katem uing marutop yuran-yuran jemalek guram bentur ing matu kapur wasono ngerangsang pesisir labar ing pasir gumelan sawatoro peksilawet miang rojo wali tasih wani saliweran sambran sakning giling samudro sakedap ngelayang nilingaken dunung ing mino jaradri ketatkaan yuk sulai memangsan katyo kaget kang Brontoyo pinggiring kali kenongo ono kedaton kang winangun sarwi Bawira Sentosa nenggih punika tawarnaniro kraton Lokobala Yoko ngadapur juluk jugluri renggo sinambung wisma bangun jamur barat karena temegar kuin jinajaran bangsa kepanjengan ingkang sadaya wustri renggo renggo tatan kusiwo soko guru silo praboto telung prangkul gedene tau kirukir tinatah tinatu renggo ginambar sisik nogo sino gompak gengaki suwoso kapindo siraing sarduwa kang jejamang mekaring kembang terapi jerambai silokoco jejubinan linis jenar sinawi cakrik ukluo gilar-gilar jayah babut ginelar palu daki silorekto satebah hambani sacengkang kandeli tinundo-tundo sinandi anjoki mering pelataran jembar kang tanpa pagut sinambet gumelaring alun-alun matian ngalun-alun tinanduran witing waringin sekembaran miwah tinengganan meriem pusaka Lokobala kang wasta Kyai Pamuk lan Kyai Pamungkas ngaglah sajak teguh ing pakewuh lah sinento wau ingkang asta pusaraning Raja Lokobala wenang kina sapna ingkang ajejuluk Sang Prabu Danapati ya dana raja Narendra Berbudi Bawalaksana anggung kinasihan para dewa kinamulen para widodari kinajek samaning ratu Lenggaira Sang Gumunata kadhep lawan pujangganing praja Lokobala Brahmana kang kepaes yaksa ingkang keparap Sang Begawan Wisnungkara Nadyan kepaes raseksa parandene Wasis limpating kagunan utus sariring reh ing saneskara kantun pasir banyur yang ngajeng kepatian Sarkyono Patih Banindro bagus warnane pitekso tetegi sekti mondro guna jayeng prawire ngajurit Narko semono horek ing pasewakan agung sanyang ngurumati prataniro pandito ing harga wirangin ingkang peparap Sang Begawan Wisrawa sarib
sabit kelawan ingkang garwa kusumaning ayu Dewi Lokati. Riwosnya prapteng setinggil sang Prabu Donopati Sigromansa membah padanur ingkang romo tuwin ingkang ibu Sigro ingat carana nenggah cepok kelihatan mengkono pangun tanang waradu yang kering kawit jeneng lesa

0: Kakang Sutresno. Wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken giaran Ringgit Purwo sak dalu natas.
1: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.
2: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap

0: tegas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari jam 7:30 pagi, 7:30 siang, dan 7:30 malam hanya di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Sutresno, wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken giaran Ringgit Purwo sak dalu.

0: sawetawis gugup raseng manah kulo. Sewu mboten nyono pasewakan negari Lokapala. Karawan paduka Kanjeng Rama Begawan sumawana Kanjeng Ibu. Keparenga putra jengandika Pundana Raja ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuka sandhap padha jengandika Kanjeng Rama sumawana Kanjeng Ibu. Bung Astungkara Sidam sekaring bawana langgeng. Duh petanteng ing wong Lokapala kaki Prabu Danaraja. Akarya lega terus paning nolo pangabektinira dahat kacadhonging asta kekarune. Kakalongake lumaya rumeseping jaja. Lininggo telenging sanubari uga nyembuwa weninging pangastuti. Paring pangandika ora liwat pudiastuti kusyang pantara ratri. Tansah katuro ngarso paduka Prabu. Yoyo senadyan pun ibu banget nedha nrimo anak Prabu. Araharjo prataning pun ibu. Pangestuning pun ibu paitu merapo marang jeneng siro kaki Prabu.
1: Kawulo nok-nok-non. Pangestu paduka Sang Maha Yoga sumawana Kanjeng Ibu dhat kathat dongasta kekalih kapetek ing mustaka mbabaran ugra.

Oh, parmaning Batoro anyembuh daya hayom dateng negari Rukapa sakukuban. Romo semawono Kanjeng Ibu dahat gurawalan anggen kula hangacarane karawuhan paduka Rama Perumban ingkang pepasan kados pangejawantaing Jiwang Bathara Indra keparenga paring warsita wigato sing tedhak baya punapa darunaripun ketang teken janggut suku Jojo mandhap saking hanggraning wukir upami to kepareng pariworo saestu badhe kula papak nitih rata mewah dinajaran wadya seseliran kinarya ngrekso kawibawan paduka Kanjeng Rama Perumban Begawan Wisrawa. Jagat Dewa Bathara wayah ubatara jagat. Duh Kaki Prabu putraning pun bapa. Pepasan kaya tak gelak laku kumarang kutha goro Lokapala. Upamane tono sebiting jubah saka sacengkang kaya wis ora dak tulih. Sabab dening kaslak mireng pawarta kang ora lidah sinambung tirta tinalang. Paran boyo darunane Kaki Prabu katon rusa undang wadya sawiga baris kaya-kaya jroning negara keparak ing parang muka. Duh Kaki Prabu putraning pun bapa muga enggal kepareng ngruwat cingak ngunguning pun bapa apa to kang dadi darunane. Duh Kanjeng Rama Perumban katemben Kewala Putra jeung Andika badhe raraosan minggah anggraning wukir saperlu nyuwun pengayoman pangestu paduka karo nanggen kula badhe pangkat dhateng negari Ngalengka ujaring pawarta ingkang kasrang samirana warata saendenging buwana bilih negari Ngalengka wonten payo-payo katyubing rana sayembara perang tanding. Kaki Prabu pancen bener kaya mangkono. Sinten kemawon mboten mawas satriya Raja Narpati menapa darah pidak pedaraan yen alit saged ngasoraken ageng saged nyempal bebaunipun Harya Jambu Mangli tetep sembada mboyong Raja Putri Ngalengka ingkang asesilih kusumaning Ayu Dewi Sukeksi. Rama Raden Putra Jengandika ing Lokapala dereng ampil Prameswari minangka garwa patmi ing pangajap ugi badhe ngaloyo bumi dhateng negari Ngalengka mupu sayembaranipun Harya Jambu Mangli. Mila ing dinten menika ketingalan undang wadya narup barisan yen muganing kawontenan sampun ngantos mujiwani Kanjeng Rama. Astungkara Sidan sedaring dawana langgeng tujune durung kebacut sira Kaki Prabu budhal marang Ngalengka upamane torandat prataning pun bapa tak kira Kaki Prabu amung bakal ngukup kewirangan. Liripun kados pundi Rama? Kawruhana nggih Kaki Prabu senadyan sira bisa sembada mupu sayembarane si Jambu Mangli nanging panek tangeh keselak muka Kaki Prabu bisa mboyong Dewi Sukeksi karono Dewi Sukeksi darbi pepanggil kang kariwat Langka sopo baikang ngayunake noramawas kasto darajating kawibawan kudu bisa medharake surasaning aji sastro jindro hayuning ngerat iyo sastro ceto paripurneng mangsit prasetyane ora niat leladi priya lamun ora bisa medharake surasane aji sastra jindra ing reh kadibyan lan kasudiran pun bapa pitaya marang Kaki Prabu nanging tumrap wedharing aji sastra jindra hayuning ngrat
tak kira Kaki Prabu mesti muputan bisa minangkani. Leng-lenging Driyo mangu, mangu.

jagat Dewa Batara. Nyata yen putri pinunggil Dewa Sukeksi. Katemben pamotae bae Nora sadengah kang bisa sumurup. Yen mengkono aran tanpa tuwas nggon kundang wadya narup barisan iki. Kaluhuraning Prabu Danaraja maksih ana sak delamaane Raja Putri Ngalengka Dewi Sukeksi. Duh, Rama Begawan. Yen ngaten putra jengandika trimah seleh lengkap ngukup barisan. Wurung ngayonaken Dewi Sukeksi minangka garwa Prameswari Kanjeng Rama.

0: anak Prabu Danaraja. Wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Rama. Kaki Prabu Ayuwa Sumelan tiyasira kulup. Marmanipun bapa daya-daya prapta marang praja. Kapala ingkang saperlupun bapa bakal paring nugraha pepadhang marang jeneng sira kulup. Ingkang wigatinipun bapa kang nedya mupu sayembarane Sumal Prabu Sumali Dalasan. Jambu mangli apa dene Dewi Sukeksi. Aduh, Rama. Tinggal yang manah kula tanpa pepindhan. Dene paduka Kanjeng Rama Perembang keparing-paring dawuh ingkang mekaten. Tinggal yang manah kula ibaratipun kati dene lumampahing dalu kepapating obara sewu. Kajaba saka iku nggir sumurupa Danapati. Prabu Sumali Raja iku yektine dudu wong liyan bebrayan. Sarta dudu tembe kanane lawan pun bapa. Kajaba maksih cetha kang nerahake uga. Nalika mudane dingin kalebu kadang saudara wedi. Ngalengka iku tedhak saka pukulun Bathara Bayu. Wakapala iku tedhak saka pukulun Bathara Sambu. Yen ngeringi kabeci aning pemitran wiwit biyen mula tak kira kaya wis sedenge yen Lokapala kudu kepisanan kalayan negara Ngalengka. Putra paduka kirang saged dungkap ingkang kinarsaken Kanjeng Rama Perembang. Larek ing pangandika menika ngmusuraos ingkang kados pundi? Kulup sira kelawan nalindre Ngalengka iku mau uga isih ana tetaline ing kadang. Mulapun bapa bisa maripih kelawan Prabu Sumali Raja Dalasan Jambu Mangli. Oh, mekaten. Turigi Rama. Syukur menawi tetiro mekaten. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Rama. Menapa nedya nganti para wadya bala? Kaki Prabu pun bapa pribadi ingkang bakal pelancaran tumedhak marang praja. Ngalengka amung ibumu Yayi Dewi Rukati wae karepen lermana praja Lokapala. Aduh, Rama. Mriki mlecet kula mekaten. Sembah kula ingkang humiring jengkara paduka Kanjeng Rama, mugi-mugi saged kasembadan. Menapa ingkang dados panyuwun kula tumunten kula dhaup kelawan Dewi Sukeksi, Rama? Kulup iya. Yayi Dewi wonten dawuh Perembang. Sawetara dina Lerna penggalih Manapraja Lokapala pun kakang minta pamit.
1: Inggih Perembang, amung sembah kula ingkang humiring cengkara patuka sangati Perembang.

0: di balan ngadawu sinuwun. Perintahmu kelawan prajurit Yat Solo Kopolo Ologoh Muko Surokati Simparawan nderekake jengkare Kanjeng Rama Perban marang para Drawengka kawula nata dri ngestaken dawuh paduka Kanjeng Sinuwun Patih Palindra wonten dawuh Perban ayo tumuju metu marang pagelaran yoga dri monggo kula dherekaken Perban Jawi Kanjeng Ibu monggo kula dherekaken Lerem Panjing lepeting kedaton
1: yo yo kira anak Prabu.

Yatrao sing manah kulo Kyai Pati keparengane bali kaning Kang Abdi Ditya Kalogoh muko wonten timbalaning Kang Adawuh Kyai Pati pareng nimbali kaning Kang Abdi Ditya Kala Simparawan kula Kang Abdi Ditya Kala Suragati Goh muko Simparawan lawan sira Suragati Purhariro mestuti sabdaning Kanjeng Sinuwun Sang Prabu Danapati jeneng sira kabeh kinendherekake jengkare Sang Adi Penembahan Begawan Wisrawa nggone lumawat marang Praja Ngalengka nanging wanti-wanti dawuh Gusti Mengkeng Sinuwun sira ora kepareng caket-caket lawan Sang Adi Penembahan yen sira kepara caket banjur kowe mundur nanging aja nganti kelangan lacak. Lah, tinggi. Mereka tiro mengatakan saya kendawuh paduka Kyai Patih keparang yang ngakabdi. Pun koh muka saarencang kula nyuwun pamit bidha dinten menika lho. Ngantiyo kawicaksanan para yaksana yoko.

0: sangsaya dalu sansaya biringan tareksa dasarene deng mangsa ketiga dawa endahing tawang respati ang lam-lami candrane lir sesotya sinebaring babut wilis kala-kala sinelo mega petak lumayang ngring-ngringan ewewa kalangkung mring rajaning dalu kekalangan sesulak wening ting calorot ting galep yar karanggono sirih papan cawuh lan pulun daru dedaratan sinengko kita neng brahmono beratane satriya utama kang sumunduring antariksa panjanging kidung gegetering kang cipta sasmita satemah mahanane goro-goro.
1: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
2: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: setiap kita.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.
2: Kau kasihku manisku sayangku. Kau kasihku manisku sayangku.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
15: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap